0: Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Jadikan perbedaan sebagai warna hidup kita yang indah. Jalani hidup ini berdampingan dengan perbedaan. Hadapi dengan rasa saling menghargai budaya masing-masing, karena torang samua basudara deng baku-baku sayang.
1: Garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Hai, wawu kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download juga sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau tuh.
4: Etole. Materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Ya. Perhatian. Baik, sahabat budaya, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan siaran perempat ya pagi hari ini. Dan sahabat budaya, kita masih di New Normal by pagi. Dan untuk informasi di segmen acara kita di Suara Kawan Luas, saya ingin memberikan informasi mengenai destinasi wisata dan juga kuliner yang ada di Sulawesi Utara. Nah, sahabat budaya, ini ada tempat wisata ya yang menarik untuk Anda kunjungi, sahabat budaya. Dan seperti informasi yang saya ambil dari ya, ini dari mediakontras.com ya. Explore Likupang, surga tersembunyi di Sulawesi Utara. Sahabat budaya, mungkin jika menyebut destinasi favorit di Sulawesi Utara, nama Manado dan Bunaken ini akan sering muncul ya, sahabat budaya. Ya, memang nama Likupang ini masih sangat jarang diketahui para wisatawan ya. Nah, sahabat budaya, berada di Kabupaten Minahasa Utara ya, Sulawesi Utara, Likupang ini memiliki potensi wisata yang luar biasa indah dan pastinya tidak kalah menarik dari Manado maupun Bunaken. Sahabat budaya, bermodalkan keindahan alam yang dimiliki, membuat nama Likupang kian mendapat sorotan dan berpotensi menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan Indonesia kelas dunia. Ya, sebut saja di antaranya hamparan perbukitan hijau, pantai pasir putih yang indah. Ya, sahabat budaya, kemudian pantai pasir putih yang indah, bawah laut yang masih terjaga, kuliner yang menggugah selera, hingga adanya kawasan ekonomi khusus kayak cake ya, yang menjadi daya tarik di Likupang. Sahabat budaya, melihat potensi wisata yang dimiliki Likupang, maka tak heran jika Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf dan Bapparekraf ini menetapkan Likupang sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Nah, sahabat budaya, kita lanjutkan mengenai infrastruktur yang ada di Likupang. Sahabat budaya, guna meningkatkan perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Likupang, Kemenparekraf dan Bapparekraf ini terus mendorong pembangunan infrastruktur di Likupang. Mulai dari infrastruktur jalan, air bersih, hingga listrik yang memadai. Sahabat budaya, mengingat kualitas jaringan internet pun sangat dibutuhkan masyarakat, Kemenparekraf Bapparekraf telah menjalin komunikasi lintas kementerian dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Kemenkominfo untuk menghadirkan jaringan yang stabil di Likupang. Kemudian Likupang ini juga akan terus melakukan pembenahan infrastruktur ya di sektor pariwisata, seperti misalnya peningkatan Bandara Internasional Samratulangi, yang mana perkembangannya dari awal November 2020 telah mencapai 62,7%, dan guna meningkatkan kesiapan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar KEK Likupang, Kemenparekraf Bapparekraf juga telah menjalankan beberapa program seperti meningkatkan kompetensi dalam menghasilkan produk kreatif, hingga sosialisasi zero waste lifestyle guna mendukung konsep sustainability tourism di Likupang. Ya, sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita akan jelajah Likupang, namun sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan berikut ini.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
4: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
5: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Ya, sahabat Dai, kita lanjutkan lagi ya, ekspor Likupang surga tersembunyi di Sulawesi Utara ya. Ya, sahabat Dai, berjarak sekitar kurang lebih 48 km ya, kota Likupang dari kota Manado ya, jadi jaraknya 48 kilo cukup jauh ya. Namun ada banyak hal-hal yang tentunya bisa dieksplor sebenarnya dari Likupang ini. Misalnya mengunjungi berbagai destinasi wisata perbukitan yang ada di Likupang, mulai dari Bukit Pulisan hingga Bukit Larata. Sahabat budaya, di Bukit Pulisan ya, para wisatawan akan disambut dengan hamparan padang rumput luas dan berseberangan langsung dengan pemandangan laut biru jernih yang indah. Meskipun sedikit melelahkan untuk menuju ke Bukit Pulisan, namun pemandangan yang menyatu dengan lautan bak lukisan ini seakan menghapus keringat dan rasa lelah mendaki perbukitan. Selain Bukit Pulisan, destinasi wisata perbukitan di Likupang yang bisa Anda kunjungi, sahabat budaya, adalah Bukit Larata. Ya, Bukit Larata ini tidak kalah mempesona ya dengan Bukit Pulisan, di mana Bukit Larata ini juga menawarkan keindahan bukit savana dengan padang rumput yang berpadu dengan pemandangan laut. Tidak hanya perbukitan, Likupang juga menjadi surga bagi para pecinta wisata di pantai. Saudara, pantai memiliki pemandangan indah tidak berujung ya, dan air yang jernih ini pernah mengejutkan masyarakat setempat dan World Wildlife Fund Indonesia. Pasalnya pada 2007 di pantai Likupang ditemukan penyu hijau. Sahabat budaya, destinasi wisata pantai di Likupang berikutnya adalah Pantai Pal, berlokasi di Desa Marinso, Kecamatan Likupang Timur. Pantai Pal dikenal dengan pemandangan eksotis dan air laut berwarna gradasi biru toska yang cantik. Keindahan pemandangan laut dari kedua pantai tersebut sangat cocok untuk snorkeling, berjemur, atau hanya sekedar menikmati embusan angin dan mendengarkan deguran ombak menenangkan. Tentunya masih banyak pantai cantik di Likupang yang tidak kalah menawan, seperti Pantai Pulisan, Pantai Sampiran, dan Pantai Surabaya. Nah, itu dia sahabat budaya, explore Likupang ya, yang merupakan surga tersembunyi di Sulawesi Utara yang kamu mungkin sahabat budaya belum kesana ya. Silakan Anda ke Pantai Likupang, di sana ada banyak pantai dan juga bukit-bukit yang saya sudah jelaskan tadi, Bukit Pulisan, Bukit Larata. Pokoknya keren-keren soal untuk Anda yang hobi berfoto-foto ya. Oke, sahabat budaya, jangan kemana-mana, saya masih akan lanjut ada informasi lainnya tetap di pagi hari ini untuk Anda di Pro 4 FM 88,6 FM 11.88 AM dan di aplikasi RRI Digital.

Bea, nyaku ina jin waturandam. Sondol materang ku Radio Republik Indonesia. Uya untana ton sea mina saamnya. Karya ule osenang samerot RRI ai. Utoro baterangan ule os tetawan. Wayanito lale RRI udit. Dirgahayu. Radio

0: hankarati rinai anate aku ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 80 ko asa ende wo RRI sama maindung karetu keto ni mawem paketau wo neman kerati muni ni maasan a Indonesia sama ni mapakentas wo mawe indeken kerati mala alar a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa sekali di udara tetap di udara.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Intra tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple Symmetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Ya, baik pendengar, demikian lagu Di Pantai Ene Nawira ya. Sudah mengantar kita di pukul 8.59 ya. Ya, sabudaya selamat menikmati suasana Anda ya di hari ini, hari Sabtu, akhir pekan. Sabudaya mungkin ada di antara Anda yang hendak menikmati untuk bepergian ke luar kota Manado ya, mengunjungi tempat-tempat wisata ya. Baik itu wisata rohani ya, biasanya ke akhir pekan begini kan ada ibadah-ibadah padang ya, atau wisata budaya. Nah, sabudaya, jadi tadi itu destinasi wisata di Likupang ya. Nah, kalau di Manado itu ada Bunaken ya, kalau mungkin Anda belum pernah ke Bunaken ya, saya ingin mengajak Anda untuk apa ya, mengetahui bagaimana keindahan-keindahan tempat-tempat wisata yang ada di sana. Ya, saudaya, Bunaken ini adalah tempat wisata bawah laut yang tetap menjadi kekuatan utama Sulawesi Utara ya. Dan yang menarik untuk Anda kunjungi. Ya, saudara, karena pemandangan bawah laut yang indah saudara bisa Anda saksikan di sana. Ya, dan baik sahabat budaya, untuk selanjutnya kita break dulu saudara, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. So, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Manado, suara budaya kawan-kawan.

lanjutkan ya mengenai info terbaru ya Pulau Bunaken. Ya, sudah dari beberapa sumber yang saya bisa dapatkan informasinya ya. Saudara ini ada info terbaru Taman Nasional Bunaken ya saudara ya. Ya saudara, Bunaken National Marine Park ini masih jadi salah satu destinasi utama Sulawesi Utara. Dan informasi resmi dari pengelola menyebutkan pelayanan wisata di kawasan konservasi ini tetap menerapkan tarif masuk kawasan, sehingga wisatawan perlu memperhatikan ketentuan tiket terbaru sebelum berangkat. Saudaya, aktivitas yang paling diminati di Taman Nasional Bunaken saat ini adalah aktivitas diving, aktivitas snorkeling, kemudian island hopping, terus ada pengamatan biota laut, lalu yang menikmati pantai juga dan menikmati sunset. Kemudian wisata fotografi di bawah laut. Sahabat Budaya, platform wisata yang aktif pada 2026 juga masih menawarkan tur sehari-hari dari Manado ke Bunaken ya, termasuk snorkeling, diving, dan juga kunjungan ke pulau-pulau sekitar seperti Pulau Silarin. Dan sahabat Budaya, yang menarik adalah Bunaken bukan hanya soal pantai yang indah, namun kekuatan utamanya ini tetap adanya ekosistem di bawah lautnya, yaitu terumbu karang dan juga keanekaragaman ikan. Ini sebenarnya menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan untuk datang ke Pulau Bunaken ini. Bahkan sahabat budaya, pilihan wisata sekarang makin beragam, di mana wisatawan saudara bisa memilih day trip dari Manado, sementara yang ingin pengalaman lebih lama juga dapat menginap di Pulau Bunaken dan melakukan beberapa sesi diving dan snorkeling. Dan sahabat budaya, untuk wisatawan yang ingin menyelam, terdapat sejumlah operator diving di Pulau Bunaken, misalnya Bunaken Scuba dan Homestay, Blue Shark Divers Bunaken, dan Two Fish Diver Bunaken. Nah, lalu bagaimana dengan tiketnya? Ya, saudara, saya menemukan informasi tarif yang tidak konsisten di situs pihak ketiga, jadi tidak menyarankan menyebut angka tertentu. Ya, jadi Bunaken Island ini masih diminati ya, saudara, di mana Bunaken Island ini, Pulau Bunaken ini masih menjadi primadona wisata di Sulawesi Utara. Ya, samudaya, itu dia mengenai informasi destinasi wisata di Pulau Bunaken. Nah, samudaya, ada juga informasi lainnya ya yang akan saya bagikan untuk Anda seputar informasi di seluruh tempat wisata yang ada, bukan cuma di Sulawesi Utara, di luar daerah wisata, di luar daerah Sulawesi Utara juga ya, bisa di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Maluku dan lain-lain sebagainya ya. Oke, sambil kita nikmati pemandangan laut Pulau Bunaken dengan lagu yang satu ini.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, Magrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, materi garu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muan.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu. Dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
2: Etole Materi Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

Di tanah Belang Memondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Memondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Etole, Matrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM Suara Budaya Kawanua.
2: Dan ya, saudara sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di Nusantara Pagi. Dan saya Stanley akhiri sampai di sini untuk pengawalan saya menemani Anda dari subuh tadi jam 4.55 ya. Saudaya ya, untuk pengawalan saya cukup sampai di sini dulu saudaya. Namun Anda jangan kemana-mana karena masih ada rekan saya ya, selanjutnya yang akan melanjutkan program Nyur Melambai Siang. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Stanley pamit, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa, salam budaya.

0: lepas jam 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah Riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, tentunya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tong jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi bandarnya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
7: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.
8: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan gak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari

0: kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
1: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
0: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya, itu awak-awaknya.
1: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
0: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah, mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin, jadi 5.
1: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disyairkan dalam zikir barat. Di Belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
0: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
1: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
0: Kalau zikir barat itu tadi, menaik syair tidak ada pakemnya harus. Katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur, karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
1: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
0: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja,
1: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
0: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
1: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat itu kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh itu. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk daerah kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan. Kan
2: seperti itu. Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus di apa dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh mungkin antusias masyarakat Batam atau di belakang Padang ini untuk zikir barat,
5: kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
1: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam, malam kali jam 12 malam sampai pagi. Dan penggunaannya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mula ni tak serupa mula. Okay. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
1: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermada. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picer Budaya kali ini, produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Baik, dan masih dari kawasan Puncak, dikala Anda ikuti siaran kami program 4 RRI Manado, Nyur Melambai Siang edisi akhir pekan Sabtu 12 September 2026. Kembali selamat siang dan terima kasih sahabat budaya yang terus menyatu bersama kami, baik melalui 88,6 FM, 11.88 AM, atau Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami, www.rri.co.id. Bersama saya Joyce, sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan ya, tentunya selamat menikmati akhir pekan Anda. Saya temani nanti dengan lagu-lagu bagus dan juga informasi yang bisa mewarnai suasana akhir pekan Anda kali ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.
1: Kulitnya dijual, dan ninjonya dibikinin emping.
0: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios, menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya, Tihana.
2: Awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah, itu kan saya pertama bantu

0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Nggak berapa menit ya matang. Dia kalau kematangan nggak mau, kalau ke mentah juga berani hancur.
0: Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah. Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama, bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
1: Lenteng Agung itu? Iya, udah nggak kayak ini. Tapi ada aja sih, nggak pernah lagi.
2: Memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang, kena udah berapa persen masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan. Tanya saya lah yang dagang kayak gini, orang Betawi udah nggak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping, yang pembuatnya udah 1-2. Jadi sekarang
0: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping Condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk Condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm. Dengan lebar kurang lebih 30 kali 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
2: Kayak anak kita udah nggak mau kenapa, anak kita udah nggak mau dagang, udah pada kerja berapa. Cuman kita aja peninggalan 2 orang dah. Sekarang udah nggak mau neng di ngadepin dapur panas. Maunya udah pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Nggak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan lah kalau memang buat-buat nilainya. Jadi sekarang dari daerah.
0: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping Condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain ibu Tihana tadi.
3: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok sampai licin, dia buat bikin ini buat alasnya.
0: Emping Condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan
2: ya,
0: lain.
2: Ya maaf ya, bukan yang bagus ini, udah tahu kualitas apa namanya emping Condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nah udah tahu di Amerika yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
0: Melihat fakta emping Condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi Condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi Condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan warga.
1: Pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna. Merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama. Aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya, termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mah nih, tiap kali hari raya Islam nganggung buka.
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.

Nyur Melambai Siam, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

bea nyaku ina jin waturandang sondol materang ku Radio Republik Indonesia ya untana tonsea mina saamnya karya ule osenang samerot RRI ai utoro baterangan ule os tetawan wayanito lale RRI udit dirgahayu Radio Republik.

Sahabat budaya, kalau sahabat budaya jalan-jalan ya, kemudian bertemu dengan kendaraan dengan plat nomor, ya kalau Manado kita punya plat nomor DB ya. Kalau di Bulangmongondo ataupun Gorontalo DM. Nah, pernahkah sahabat budaya melihat kendaraan dengan plat nomor BH? Kalaupun pernah, sahabat budaya tahukah sahabat budaya kendaraan tersebut berasal dari daerah mana? Ya, jawabannya adalah Jambi, provinsi yang ada di Sumatera. Mengapa saya tiba-tiba terpikir kendaraan dengan plat nomor BH? Unik ya memang. Dan ya, saya tiba-tiba terpikir plat nomor BH karena sama dengan lagu yang baru saja hadir di ruang dengar sahabat budaya barusan ya. Lagunya judulnya Bekata Kura Karya. Lagu daerah dari Jambi. Sama seperti plat nomor unik. Ya mungkin kalau ketemu di jalan, apalagi ketemunya di jalanan Manado, pasti bikin senyum-senyum sahabat budaya. Bagaimana tidak, plat nomornya itu kalau kita DB, kalau itu BH ya. Kalau tidak salah sahabat budaya, karena memang ikon dari Jambi itu adalah sungai yang sangat populer di Indonesia, yaitu Batanghari. Jadi disingkat BH, itu dia. Oke, sahabat budaya, akhir pekan menjadi waktu yang biasanya sudah ditunggu-tunggu sejak hari Senin, Selasa, Rabu ya. Karena akhir pekan bisa menikmati kumpul bersama keluarga, menikmati waktu istirahat yang menyenangkan, lepas dari rutinitas kerja, lepas dari keharusan bangun pagi, bangun masih ingin tidur tapi alarm sudah berbunyi, kemudian harus cepat-cepat ke tempat tugas, kadang lupa sarapan. Tapi kalau akhir pekan seperti hari ini, tentunya lebih membuat sahabat budaya punya waktu luang untuk melakukan segala hal yang menyenangkan diri sendiri, sekaligus bisa mengekspresikan diri sendiri, salah satunya mengerjakan hobi. Apapun hobi sahabat budaya, itu bukan sekedar mengisi waktu luang saja, tapi ternyata mengerjakan hobi itu bisa membuat hati senang, bisa menjaga kesehatan mental, dan bisa membuat seimbang hidup Anda ya. Jadi jangan berpikir waktu yang cukup banyak habis karena mengerjakan hobi, kemudian Anda justru menyesal. Itu jangan pernah sahabat budaya, karena mengerjakan hobi itu adalah penting juga. Ini adalah aktivitas yang dilakukan karena memberikan kesenangan, kepuasan, sekaligus ruang bagi seseorang untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Ketika sebuah hobi dilakukan secara rutin dan semakin serius, aktivitas tersebut bahkan dapat berkembang menjadi keterampilan yang bernilai. Ada yang berangkat dari mengerjakan hobi, kemudian bisa mendapatkan penghasilan. Tapi sahabat budaya, mengerjakan hobi tidak melulu harus berujung pada mendapatkan penghasilan ya. Karena mengerjakan hobi dengan tenang, santai, itu bisa membuat sahabat budaya bisa berekspresi dan tentunya akan merasakan kesenangan tersendiri. Beda halnya kalau hobi dilakukan karena ingin mendapatkan tambahan income. Nah, sahabat budaya biasanya akan mengerjakan hobi tapi dikejar target. Jadi akhirnya mengerjakan hobi tapi dikejar deadline juga ya. Tinggal terserah sahabat budaya saja sebetulnya. Apakah mau mengerjakan hobi yang berujung pada tambahan income, atau betul-betul mengerjakan hobi hanya untuk mengisi waktu agar tidak terbuang percuma, sekaligus untuk memberikan kesenangan terhadap diri sendiri. Jadi ada yang hobi memasak, ada yang hobi membaca, ada yang hobi menjahit, menenun,
ada yang hobi berenang, ada yang hobi merakit, ada yang hobi ya apapun itu sahabat budaya. Yang namanya hobi itu bisa membuat Anda semakin terampil kalau mengerjakan hobi dengan tekun dan mengerjakan hobi secara rutin. Oke, akhir pekan seperti ini, hobi apakah yang sementara sahabat budaya jalankan? Mudah-mudahan tentunya bisa membawa energi positif untuk Anda, bisa membuang stres Anda sepanjang sepekan berjalan ini sudah beraktivitas dengan banyak pekerjaan ya. Oke, untuk Anda selamat berakhir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka siapa hatimu? Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah Semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali selamat siang sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap setia menyatu dengan torang di sini perempat suara budaya Kawanua. Oke, seperti biasa jam 12 siang torang hadir dengan lagu-lagu Manado sampai jam 2 sahabat budaya boleh nikmati lagu-lagu Manado ya. Kalau mau suka pilih sendiri lagu Manado yang ingin didengarkan, lagu Manado favorit mungkin, lagu Manado yang boleh mau pakai bahasa sindir, bagus saya duga tuun. Tahu juga lagu Manado, kebanyakan lagu Manado itu berangkat dari kisah nyata, begitu toh. Kebanyakan orang dengar lagu Manado, ini banyak kisah yang terjadi yang sama dengan lagu tersebut. Jadi boleh juga apa, boleh juga di request maksudnya. Ada banyak lagu Manado di sini, sahabat budaya boleh pilih. Mau kirim force apa silakan. Jangan lupa tulis nama, kemudian alamat, judul lagu, salamnya buat siapa ya. Sambil menikmati makan siang, atau mungkin yang lagi dalam perjalanan, yang di rumah saja, nyandak kemana-mana karena ini lumayan panas. Bukan cuma lumayan, sangat panas. Jadi kalau mau berjalan siang-siang begini, kalau nyanak penting-penting amat, lebih baik mbak adem di rumah, iya toh. Apalagi mungkin yang dari Senin sampai hari Jumat kemarin, sibuk sekali dengan banyak pekerjaan yang sudah dilakukan. Maka ini saatnya untuk menikmati istirahat mbak adem di rumah. Mengerjakan hobi, atau mungkin yang sobaku janji mau masa rame-rame supaya mau tak iko selera gerganteng di siang hari ini, Kang. Oke. Apapun rencana kegiatan di akhir pekan kali ini, tetap torang setia temani sekali lagi dengan lagu-lagu Manado sampai jam 2 siang nanti. Torang pe kebersamaan di acara Torang Deng Torang. Oke, baik, yang mau request lagu kirim salam boleh, silakan ditunggu SMS ataupun WhatsApp sahabat budaya 0853-424-1928. Torang jalan-jalan dulu ke Pelabuhan Bitung, ada apa di sana? Ini dia lagunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Okay, sahabat budaya, demikian dari Spirit dengan Tikus Ekor Putih. Aduh, bagaimana ya yang salah minum banyak-banyak, kok abis itu saya salahkan tikus. Bagaimana, Lei? Ya, kecuali Tikus Ekor Putih. Jadikan tola-tola. Bagi yang datang di Manado sebagai perantau, biasanya akan melihat orang makan tikus ekor putih itu geli dan lain sebagainya, sahabat budaya ya. Tapi bagi orang Minahasa, orang Manado, orang Sulawesi Utara, pada bukan semua, tapi banyaklah ya yang senang mengonsumsi tikus ekor putih ini. Jangan salah, sahabat budaya, untuk Anda yang mungkin langsung membayangkan tikus got atau tikus di rumah, tikus yang bolak-balik di sampah, tikus yang bolak-balik di rumah sakit. Wah, ini lain lagi ceritanya ya. Jadi kalau tikus ekor putih ini adalah hewan endemik Sulawesi, jadi tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Kemudian spesies ini memang ekornya itu ekor putih atau ekornya itu sangat pucat ya, beda dengan tikus yang biasa kita lihat sehari-hari. Kemudian tikus ini terkenal memakan bukan sampah, tapi biji-bijian, buah-buahan. Sekaligus juga menjadi salah satu rantai makanan di ekosistem ya. Tikus ekor putih ini menjadi makanan ular dan lain sebagainya. Jadi kalau sahabat budaya mungkin berkunjung ke pasar di pasar tradisional begitu ya, kemudian melihat ada yang berjualan tikus. Biasanya tikus sudah mati, sudah dibakar setengah matang ya. Kemudian ekornya itu dibiarkan tidak dibakar, biar kelihatan itu adalah tikus ekor putih. Yang patut dicurigai itu kalau sampai ekornya dibakar juga, jangan-jangan ini bukan ekor putih. Oke, seperti itu ya. Jadi yang mungkin tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham, semoga dengan adanya informasi ini jadi lebih tercerahkan begitu ya. Jadi tikus yang biasanya dimakan orang Minahasa, orang Manado itu bukan tikus sembarangan, tapi kelompok tikus endemik atau tikus yang adanya memang cuma di Sulawesi Utara, tidak ada di tempat lain. Kemudian hidupnya itu di hutan, makan makanan buah-buahan, biji-bijian. Dan kalau ingin berburu tikus ekor putih ini memang harus masuk hutan, sahabat budaya. Okay, seperti itu. Iya, betul. Anda senang makan tikus ekor putih? Bagi yang tidak, tentunya langsung angkat tangan ya, sahabat budaya. Oke, baik, masih di acara Torang Deng Torang dan masih menunggu Anda yang ingin bergabung. SMS ataupun WhatsApp sahabat budaya masih saya tunggu sampai di jam 2 siang nanti. Selamat siang Torang Deng Torang, ini dengan Pak Ito Malendeng. Halo Pak Ito, baru dapat dengar ini Pak Ito, semoga sehat selalu ya. Sis Joyce request lagu dang dengan judul Jangan Simpan Marah dari Noise. Iya, marah-marah panas-panas begini, gampang muntah pancing kan Pak Ito. Jadi jangan simpang marah dari Noise. Kirim juga buat semua fans Perompat. Semuanya salam kompersa selalu. Tak lupa Pak Ito mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya berkumandang di udara dengan programnya yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sulawesi Utara pada khususnya. Bosses Joyce, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Ito. Terima kasih untuk ucapannya, doa dan harapannya buat RRI dalam perjalanannya sejauh ini sudah 81 tahun. 81 tahun mengudara ya. Mudah-mudahan tetap bisa memenuhi harapan masyarakat akan edukasi, pendidikan, hiburan. Apalagi kalau Perompat banyak berbicara tentang budaya. Jadi bukan cuma budaya
Sulawesi Utara saja, tapi budaya se-Indonesia. Seperti yang informasi barusan tentang tikus ekor putih ya. Ini adalah tikus endemik dan bukan tikus sembarang, jadi ketika dikonsumsi itu memang ya aman lah ya, terbukti orang Minahasa, orang Manado yang sering mengonsumsi tikus atau ekor putih tidak ada yang keracunan begitu. Kalau ada yang tanya, saya bisa makan? Bisa, tapi tidak banyak. Kalau ada, sekarang boleh juga kirim ke studio. Orang mau coba. Oke, baik. Terima kasih Pak Ito. Apa tadi DP judul? Jang Simpang Mara, Kang. Oke, yang lain masih ditunggu. Silakan 0853-424-1928. Torang siang hari ini dengan lagu-lagu Manado pilihan. Mana ini lagu yang di request Pak Ito? Udah jalan-jalan kemana dia ini? Oke, jadi bukan dari Noise tapi dari Trio Krisan. Pantas tadi dia basambunyi. Basambunyi sama deng tikus. Basambunyi ekor dapalia. Oke, baik, langsung terang ke Jangan Simpan Mara dari Trio Krisan. Spesial buat Pak Ito yang ada di alamatnya di Malendeng dan tentunya masih menunggu yang lain yang mau suka bergabung di acara Torang Deng Torang siang hari ini. Ditunggu SMS dan WhatsApp Anda 0853-424-1928. Oke, baik Pak Ito, ini dia lagunya. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

hangkarapi rinai anate aku ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 80 ku asa ende wo RRI sama maindung karetu keto ni mawem paketau wo neman kerapi muni ni maasan a Indonesia sama ni ma pakentas wo mawe indeken kerapi mala alar a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa sekali di udara tetap di udara.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Kebudayaan lokal Bahari yang masih terus dipertahankan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut sampai di era digital saat ini, yaitu budaya Manee. Budaya ini adalah menangkap ikan secara tradisional dengan menggunakan janur atau daun kelapa yang diikat pada tali hutan untuk dijadikan media menjala ikan agar masuk di tempat penangkapan yang menyerupai kolam saat menyurut air laut. Budaya yang dilaksanakan setiap purnama pertama bulan Mei di Pulau Itata di Kakorotan sebelumnya diawali tahap-tahapan ritual oleh masyarakat yang dipimpin Nanggu Wanua dan Ratung Banua atau pimpinan adat. Menurut mantan Ketua Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Talaut Isak Tamaroba, dari 9 tahapan ritual adat sampai pada pelaksanaan manee atau menangkap ikan, pada dasarnya sebagai doa permohonan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar lancar pelaksanaan acara dan diberikan berkat yang melimpah saat manee dilaksanakan.
1: Itu ada rentetan-rentetan prosesi yang pada intinya adalah doa, doa persiapan, baru pelaksanaan, baru sesudah itu kan syukur sesudah pelaksanaan. Di doa persiapan itu mulai dari mengorompar itu baru doa dalam rangka pengambilan alat. Tali hutan, itu ada proses-proses yang harus dipimpin oleh dilalui dengan tata cara budaya tempat, tidak sembarangan mengambil.
0: Dari tahapan-tahapan doa yang dilalui sebelum hari puncak manee, masyarakat dipimpin pimpinan tokoh-tokoh adat bergotong royong mengikatkan janur pada tali hutan yang sudah disiapkan. Sesuai kepercayaan masyarakat Kakorotan, mulai saat itu juga kesakralan di Pulau Itata lebih diperketat. Masyarakat maupun wisatawan berkunjung harus dibatasi. Dan siapapun yang datang di pulau tak berpenghuni itu dilarang menyalakan api, memakai baju berwarna merah, dan bercerita terlalu kuat serta merusak lingkungan. Bila ditemukan ada yang melanggar adat, pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat akan memberikan sanksi adat yang sudah ditetapkan. Masyarakat dan wisatawan baru diizinkan masuk di pulau tak berpenghuni itu saat hari H, pelepasan janur dan tali hutan di laut. Itupun para wisatawan ketika berada di Pulau Itata diwajibkan mematuhi peraturan adat seperti dilarang melakukan tindakan amoral, merusak lingkungan, dan menjaga keheningan kawasan ritual manee. Masyarakat maupun pimpinan adat mempercayai jika pengunjung tidak mematuhi peraturan adat, dampaknya ikan akan kembali di laut dalam. Sebelum terjadi pasang surut, saat itulah Ratung Banua atau pimpinan adat memimpin pelepasan janur yang sudah dililit di tali hutan sekitar 2.000 meter di kedalaman sekitar 10 sampai 15 meter dari permukaan laut. Masyarakat setempat percaya saat janur dilepas di laut, ikan yang sudah masuk di kawasan manee tidak lagi kembali di laut dalam. Seiring menyurutnya air laut, para pria yang sudah dipilih pimpinan adat menarik janur dan menggerakkan ikan di lokasi atau di kolam penangkapan ikan. Saat seluruh ikan sudah masuk di kolam, pimpinan adat baru memerintahkan masyarakat maupun wisatawan untuk manee atau menangkap ikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jam 1 siang lewat 17 menit waktu di studio. Masih di acara Torang Deng Torang. Sahabat budaya semuanya yang masih tetap setia menyatu di Prompat. Selamat menikmati juga lagu-lagu Manado sampai di jam 2 siang. Oke, yang mau bergabung silakan masih ditunggu 0853424928. Selamat siang yang punya nomor ponsel 0895404 sekian sekian. Selamat siang Kak Jo, Julita Rompas, Kiniar Tondano, request lagu Stick, Rindu Oh Rindu. Buat Kak Jo, makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Kak Heni Karina di Tikala, Manado, salam sayang selalu. Maharaja di Politeknik, Sis Esterlita di

Girian. Buat Kak Jo, makasih. Selamat siang, torang deng torang. Yang lain nanti sebentar sore, Jone. Oke, baik. Stick rindu oh rindu. Sudah siap? Torang lanjut lagi. Selamat siang. 0859-2511 sekian-sekian. Jauh dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Oke, bagaimana kabar Palangkaraya? Semoga aman-aman juga, walaupun memang masih masih dikepung asap di sana ya, akibat karhutla. Iya betul, kabut asap di sana. Oke, tetap jaga kesehatan ya buat YSKL. YSKL Orlando Sitanggang ya, singkatnya YOS, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tapi sekarang katanya lagi merantau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oke, semoga karhutlah di sana bisa segera teratasi. Dan ya, yang pasti orang berharap sekali dua kali bolehlah turun hujan, Kang, supaya lebih ringan lagi untuk kekeringan yang orang alami sepanjang ini akibat adanya El Nino. Tapi ya, segala sesuatunya memang patut untuk disyukuri. Cuma kalau boleh meminta, boleh sekan orang mau berdoa supaya boleh turun hujan dulu, begitu. Ini kabarnya di Kalimantan, di tepatnya di Banjarmasin apa Pontianak, sudah sempat turun hujan waktu lalu, walaupun tidak lama tapi sangat-sangat signifikan mempengaruhi atau mengurangi kebakaran karhutla di sana ya. Oke, baik, katanya dari Bang YSKL Orlando Sitanggang minta lagu Trio Punbers, Percuma Mau Berharap. Salam for pendengar setia Pro 4 RRI Manado di seluruh Indonesia. Salam dari Bang YSKL Orlando Sitanggang alias Yos. Semoga terhibur pastinya dengan Percuma Mau Berharap. Yang pasti mesti optimis, katuk toh. Jangan pesimis toh, YSKL. Oke, tetap sehat selalu di sana. Salam buat semua yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oh, Banjarmasin belum hujan. Palangkaraya hari Selasa lalu ada hujan tapi gak merata. Oke, baik. Manado sama sekali belum. Sudah beberapa waktu belakangan ini belum pernah hujan, tapi syukurlah masih kondusif ya, relatif kondusif di Manado, walaupun juga yang namanya kebakaran, walaupun tidak diharapkan, tapi hampir setiap hari terjadi. Jadi memang mesti diingatkan selalu di musim kering seperti sekarang ini, harus ekstra hati-hati yang namanya kompor, yang namanya api, semua yang bisa memicu kebakaran itu harus ekstra diperhatikan. Jangan dulu bakar sampah kalau boleh. Kalaupun memang harus mau bakar sampah ya, dijaga dengan air ya. Maksudnya ketika membakar sampah harus sudah tersedia air. Sehingga kalau ada material kecil yang sementara menyala, kemudian dia melayang, terbang ditiup angin, itu yang bahaya ya, harus bisa segera diantisipasi. Oke, baik, torang langsung ke lagu yang di request Nona Julita Rompas di Kiniar Tondano. Minta lagu Stick Rindu Oh Rindu, kemudian buat Bang YSKL Orlando Sitanggang alias Yos di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Minta lagu Percuma Mau Berharap. Oke, selamat mendengarkan.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Dari Lola Drakel dengan Langit Mar Manangis, lagu tadi sahabat budaya boleh nikmati juga versi yang lain ya. Ada beberapa versi dengan lagu yang sama, tapi yang pasti lagunya memang liriknya, nadanya sama, cuman penyanyinya yang beda. Tinggal tergantung selera mau versi siapa. Yang pasti yang barusan dari Lola Drakel, ada juga dari Trio Malengker. Kemudian ada juga versi lainnya ya, saya lupa. Tapi kalau dicari pasti ada. Baik, barangkali ini sesi terakhir untuk acara Torang Deng Torang. Jadi yang belum bergabung, kong mau suka bergabung, masih boleh supaya masih sempat mau bacakan untuk SMS ataupun WhatsApp sahabat budaya yang mau bergabung di acara Torang Deng Torang. 0853 424 1028. Ya, masih dengan kemarau panjang ya, panas panjang, panas sampai kering, sekering-keringnya. Sampai popo jideng dompet mar kering, ya toh. Tapi harus tetap sehat, sahabat budaya, ya harus bisa beradaptasi dengan cuaca yang panas, udara yang kering, serta mungkin di daerah domisili sahabat budaya mulai berkurang ketersediaan air bersih. Harus tetap semangat ya. Dan kondisi kemarau panjang ini dapat meningkatkan resiko dehidrasi tentunya. Gampang lelah akibat panas. Kemudian mudah terjadi gangguan kulit. Hingga memburuknya beberapa masalah pernafasan karena jalanan yang berdebu. Kemudian ya sebaiknya kalau di rumah juga mungkin menyisakan sedikit untuk ventilasi ya, untuk keluar masuk angin dalam ruangan. Selebihnya pintu jendela mungkin lebih banyak yang ditutup karena situasi yang sangat amat sangat berdebu di mana-mana. Dan di tengah situasi kondisi yang kemarau panjang ini, sahabat budaya, yang harus terus diperhatikan adalah kecukupan cairan dalam tubuh. Jangan menunggu sampai merasa sangat haus baru mau minum. Air putih sebaiknya dikonsumsi secara berkala sepanjang hari, terutama ketika banyak beraktivitas di luar ruangan. Pada kondisi berkeringat berlebihan, kebutuhan cairan dapat meningkat, sehingga tubuh perlu mendapatkan penggantian cairan yang cukup. Kemudian batasi aktivitas berat di bawah terik matahari. Seperti sekarang ini kalau kita melihat aplikasi, sahabat budaya, aplikasi di smartphone misalnya, ya ditunjukkan dengan ada icon yang menandakan sinar ultraviolet yang sedang sangat tinggi-tingginya. Ini berbahaya untuk kulit tentunya ya. Jadi sebisa mungkin batasi aktivitas berat di bawah terik matahari, terutama pada saat siang hari seperti sekarang ini. Kalaupun memang harus beraktivitas di luar ruangan, lindungi kulit Anda. Pakai payung, pakai topi, pakai mantel. Yang pasti lindungi kulit Anda agar tidak langsung terpapar terik matahari. Jangan lupa juga untuk lebih memilih bahan pakaian yang menyerap keringat, bahan pakaian yang ringan, dan perlindungan kulit dengan menggunakan sunscreen. Agak repot memang ya, tapi semua demi kesehatan dan kenyamanan tentunya. Dan bagi sahabat budaya yang punya riwayat tidak bisa terkena paparan debu berlebihan, tidak bisa terkena polusi udara berlebihan, ini juga cukup merepotkan ya, karena debu di mana-mana. Tapi yang pasti harus tetap dipikirkan untuk dilakukan langkah antisipasi agar walaupun sensitif terhadap debu, tapi ya tetap harus sehat. Ya salah satunya gunakan masker. Oke, baik, terima kasih buat semua yang tetap setia menyatu bersama kami, Perompat Suara Budaya Kawanua. Saya masih akan temani sahabat budaya untuk sesi terakhir Nyerum Lambai Siang, pukul 14 sampai pukul 15. Masih dengan lagu dan informasi khas
24 ya untuk Anda. Kita akhiri sampai di sini, Torang Deng Torang edisi Sabtu akhir pekan 12 September 2026. Bagus apa lagi acara yang sama besok siang mulai pukul 12. Dan ini ada beberapa lagu kita pilihkan spesial buat sahabat budaya semuanya menikmati suasana akhir pekan dimanapun berada. Oke, satu dari Randy Lapian menutup jumpa kita siang hari ini. Selamat berakhir pekan semuanya dan pastikan terus tetap menyatu di Prompat Suara Budaya Kawanuara.

Sahabat budaya, tarsius adalah primata terkecil di dunia. Hewan endemik Sulawesi bertubuh mungil ini tidak lebih dari genggaman tangan orang dewasa. Panjang tubuh tarsius kurang lebih 160 mm, sedangkan panjang ekornya 135 hingga 275 mm. Hewan ini juga memiliki kaki hampir 2 kali lipat ukuran badannya dan bisa melompat hingga jarak 3 meter. Satwa nokturnal yang aktif pada malam hari dan saat siang ia menghabiskan waktu tidur di dahan pohon. Tarsius bisa memejamkan sebelah mata dan membiarkan mata satunya terbuka ketika tertidur. Sahabat budaya, pemerintah memasukkan tarsius dalam daftar hewan langka dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Di Sulawesi Utara, kita bisa temukan tarsius di Suaka Margasatwa Tandurusa, Air Tembaga, dan Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus, Kota Bitung.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Jadikanlah tamu sebagai raja. Itulah kalimat yang sering disampaikan para leluhur bangsa Indonesia sebagai budaya ketimuran. Sehingga siapapun yang datang berkunjung sebagai tamu, di rumah, di desa, di kota, kabupaten maupun ibu kota negara, tamu selalu diperlakukan sebagai raja. Walaupun pada dasarnya upacara penjemputan tamu sama, namun berbeda tata caranya. Seperti halnya upacara adat penjemputan tamu pada suku di Bolaang Mongondo. Masyarakat Bolaang Mongondo yang terdiri dari 4 subetnik, yaitu subetnik Mongondo, subetnik Kaidipang atau Mokapok, subetnik Bintauna, dan subetnik Bolango, memperlakukan setiap tamu sesuai dengan budaya mereka. Apabila ada seorang pembesar negeri berkenan mengunjungi suatu desa atau kota, maka seluruh desa atau kota dipersiapkan sedemikian rupa kebersihan dan kerapihannya dengan memasang umbul-umbul dan arkus di setiap rumah dan matubo di tempat penjemputan. Ketika sang tamu pembesar negeri itu tiba, diadakan jemputan berupa tari perang Mosau oleh sekelompok penari yang bersenjatakan tombak dan perisai yang dikomandani oleh seorang komandan, diiringi dengan bunyi tetabuhan atau tambur. Pada tempat yang sudah ditentukan, seorang guhanga dan pemangku adat mengucapkan itum-itum, sejenis ucapan selamat datang dan doa pada tamu yang datang. Setelah itu, tamu pembesar negeri tersebut dipersilakan masuk ke dalam rumah dan duduk di tempat yang sudah ditentukan. Bila pembesar negeri itu seorang kepala negara, maka akan diberi gelar Ki Tule Molantut, Ki Sinungkudan, Tonawat, dan diberi hadiah berupa pedang Mongondo yang berlapis emas pada hulu pedang dan sarung pedang atau gumak terbuat dari kayu hitam eboni yang memakai ikat atau tombasi berupa emas. Biasanya pemberian tersebut diletakkan dalam kotak kaca yang telah disediakan, dan untuk penawar, agar pedang itu tidak membahayakan pemakai, maka sang pembesar negeri harus memberi sekeping uang logam bernilai 100 atau sekarang 500 rupiah kepada pemberi hadiah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?

0: 104 FM, Suara Budaya, Kawan Luar.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gendang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
3: Dan itu saya betang ai. Kalau menjerusakan apa namanya itu artinya supaya jangan terhutang dengan leluhur.
2: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
3: Kita tanung apa penyakit ini sebabnya. Lalu ditanung beliau ada anu tadi namanya minta batang ai.
2: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mining batara.
3: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita adakan seperti batang ai baharago tadi.
2: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
4: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baras begentang, ayam tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
2: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
4: Nah, habis itu kita kembali ke batang ayan. Itu batang ayan itu sebenarnya menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangin. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang. Ini Pak, pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
2: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
4: Itu malin kalau yang kita mau cukup parat om tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini itu anu. Yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lem tadi yang di Julung Kopatati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penebusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah, bahwa ini penebusi penghurupi. Nah, jadi itu yang tadinya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
2: Sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
4: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu kada menemukan pang lah. Artinya kada menemukan ke situ Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Mereka cewek habis tampung.
2: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di desa yang terajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batu.

Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Kawanua.
1: Lapa 8,64 Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada di sore hari ini pastinya. Edisi tepatnya di hari Sabtu ya, 12 September 2026. Anda semua bakal berdengar suara dari Nyong Rislah ya, sampai menjelang pukul 00 waktu Indonesia Tengah ya. Karena di pukul jam begitu bakal ada lagu-lagu Senandung Bau Sami yang bakal bertemu sahabat budaya ya, sebelum Anda itu mendengar Nyur Malam-Malam sama teman-teman penyiar lainnya ya. Bagaimana Anda punya kabar di sore hari ini ya? Semoga Anda punya kabar dalam keadaan sehat ya, dan baik-baik aja dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin masih bekerja di hari ini juga yang off ya. Di hari ini mengisi waktu off bersama keluarga cocok ya. Jalan-jalan ya ke tempat wisata, cari DP spot-spot foto yang bisa Anda upload di media sosial Anda masing-masing ya. Oke, jangan lupa makan sore ya. Kalau belum sempat makan siang, makan sore ya. Makan sebanyak-banyak lah ya, tapi jangan terlalu kenyang ya. Kalau terlalu kenyang pastinya tidak bagus ya, makan seadanya. Yang penting sota isi puru sudah ya, stop. Oke. Dan perbanyak juga banyak minum air ya. Kalau torang sebagai penyiar wajib itu minum air ya. Karena banyak dudu ya. Hampir 5 jam torang dudu di ruangan ya. Oke, sahabat budaya, pastinya dengan berbagai informasinya, lagu-lagu yang begitu menyenangkan yang bakal Rislah hadirkan untuk semua sebelum turun masuk ya, dengan acara request pilihan pendengar di pukul 16 sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Masih dengan Rislah pastinya di New York sampai sore.

Karapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Sublas 88 AM.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: lepas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah, kadim dibelah, kadim membelah.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan, masak sudah sama santannya apa gulanya apa, masak sudah semua, baru kita ngambil anu itu bumbunya tuh, baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah kulit kayak manis pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, campur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Kidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua, bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati, gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada itu, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan. Mana ada orang mau anunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang gak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
3: Ada pernah terjadi itu.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu.
3: Itu yang berat, tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak yang orang tidak
4: tahu? Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek sering lihat orang buat karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, jadi susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Ru 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Perempat FM Manado, Suara Budaya Kawanoa. Balik lagi masih dengan Nyong Rizla di Nyiur Melambai Sore ya, tepatnya edisi hari Sabtu ya, 12 September 2026 ya. Kemarin ya, torang sebagai angkasawati merayakan HUT-nya RRI ya ke-81 ya. Semoga kedepannya RRI menjadi garda terdepan dengan berbagai informasinya yang sangat akurat dan terupdate juga. Amin. Oke. Okay? Ya, masih begitu-begitu juga cuaca di Kota Manado sore hari ini, sahabat budaya, seperti beberapa hari ke belakang ya, ataupun semua hampir 4 bulan ya. Kota Manado maupun juga Sulawesi Utara dijelimuti kemarau yang cukup dikategorikan ya panjang. Ya, kemarau panjang, sahabat budaya ya. Oke, yang menyanda kanal off ya di hari ini, semangat untuk bekerjanya ya. Semoga lancar ya, sampai jam kerja usai juga. Dan yang off ya, selamat menikmati waktu istirahat bersama keluarga tercinta ya. Walaupun bisa dikatakan besok masih minggu ya, masih off ya. Anda punya kerja ya, kalau Anda misalkan kerja Senin sampai Jumat, pastinya Sabtu Minggu itu libur, oke? Okay? Torang semasa dengan acara request pilihan pendengar yang mau merapat Kamarijo di Nyiur Melambai Sore di Perempat Manado, pastinya ada jam request ya. Pilihan pendengar Rizla Batunggu sampai menjelang pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Ya, semua lagu boleh kecuali lagu Inggris rohani maupun juga religi, mohon maaf ya, tidak bisa diputar di acara request pilihan pendengar. Kalau sisanya boleh, yang penting ada di playlistnya Perempat FM Manado. Oke, okay? Rizla Batunggu, pokoknya sampai menjelang pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah ya.

0: Kalian lihat Rani, kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Balik lagi dengan Nyong Rizla di Nyior Melambai Sore ya. Waktu di studio kami udah pukul 16.30 waktu Indonesia ya. Masih agak sedikit panjang DP waktu. Jadi yang mau gabung acara request, marapat juga mari. SMS atau WhatsApp 0853-424-928 ya. Hati-hati di jalan Anda yang dalam perjalanan mau ke suatu tempat ya. Sama keluarga tercinta ya di... Sore hari ini semoga sampai di tempat tujuan yang selamat. Dan untuk drive online yang mungkin lagi mencari ya di sore hari ini, semoga banyak di orderan ya. Apalagi sampai malam-malam minggu ya, semoga lebih banyak lagi di hari ini ya pada kemarin-kemarin. Oke, okay? Rizla masih bertunggu untuk semua yang mau gabung merapat juga mari. Jangan sampai DP waktu habis ya, baru Anda merapat kamari lagi 5 menit maupun juga 10 menit Anda baru muncul ya dan request lagu ya. Oke, okay, yang mau rapat Rizla masih bertunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodin torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

masih dengan Nyong Rizla di Nyur Melambai Sore ya. Masih di acara request belum dengar, oke? Yang mau gabung, mari jom rapat kamari ya. Rizla masih bertunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Di studio kami udah pukul 16 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pastinya tetap pantengin terus bersama kami di Promotif Madara Suara Budaya Kawanua.

0: Selasa jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah, sang emas hitam, seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
2: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat, namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
1: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata. Dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta mesin TI berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan, dan air berwarna coklat, bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur, sibuk dengan aktivitasnya, mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar danau. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang. Karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di ponton TI, terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
3: Untuk masalah bekerja kayak gini memang susah, karena barang tuh kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa tuh kedalamnya 20 meter, 18 meter. Terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan mata-mata kematian.
1: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
3: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuat itu tidak deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, sehari ya 30.000, nak mana, ora?
4: Ya, ini bukan pilihan, tidak ada pilihan.
3: Pilihan itu tidak ada lagi.
4: Kalau dulu 3 juta,
3: kita kebetulan timah tuh banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang seminggu tuh 5 juta tuh gajinya.
1: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
3: Di razia nih sebenarnya kami tidak ngerti. Seharusnya kalau razia nih dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan. Yang telah dikerjakan itu misalnya kayak-kayak di Rabang. Razia tuh jalan terus tapi barang tuh lah habis.
2: Pernah enggak bisa beli misal aparat itu?
5: Pak, kita sering di dalam cuma masalah untuk ini-ininya kita tidak tahu kan. Itu urusan bos kan. Kita tidak tahu kan, karena kami pekerja.
1: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini, mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining, sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan margasatwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulong. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PETI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
6: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali, kita mau kita jual, kita apa, itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan?
1: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan Kepolisian Polres Bangka, tahun 2017 terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sopian menyampaikan.
7: Gimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini kalau dari masyarakat sendiri masih lebih happy kepada sektor penambangan ini. Karena kita di sini berbicara masalah kapal penambangan, masalah makan sendiri lagi. Mereka berhenti, kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain, sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
1: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
2: Kalau misalnya timah nek diagi di Bangka nih, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
8: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis karena tuh sumber daya alam Bangka kita. Ini jadi tantangan untuk pemerintah kita.
2: Mendak di timah, orang ndak begawe. Ngarep hasil kebon, rapi ge. Tapi di satu sisi ku genek lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang camboy gue penuh di Bangka nih.
1: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang, guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Balik lagi ya di Nyiur Melambai Sore ya, di Nyong Risa pilihan pendengar, oke? Okay? Selamat sore Kak Risla, sore juga Julita Rompas ya, katanya mau request lagu trio Selamat Hari Jadi buat Kak Risla. Makasih selama bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya Julita mau kirim buat 3 orang spesial. Spesial ada Kak Mariani, salam kompak selalu, dan Kak Heni, Karina ya, salam paling sayang ya, ibu Anda di Suaah. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur sehat selalu, diberkati Tuhan, amin. Buat Kak Risla, makasih, selamat sore, ragam irama Nusantara, yang lain nanti selamat malam juga tanya, oke. Okay. Next, selanjutnya, sore Nyong Risla, sore juga buat Milani Wonasa ya, mau request lagu langsung sayang ya, mau salam buat Ibu Ratna, Bapak Li di Tuminting, dan Bapak Rivo di GPI. Selamat sore, semua salam manis, dan kompak selalu di udara buat Nyong Risla, makasih, makasih juga ya. Yeah. Oke, okay, sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang mau gabung, marapat juga mari, sadikile, Risla mau sudahin ya, acara request, jadi yang mau gabung, mari jo, ya di SMS 1 WhatsApp 0853 42 4928.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Itu dia requestan dari Julita Rompas maupun juga Melani Munasa ya, Risa Seputar ya di acara request sebelum mendengar. Oke, Risa sudahin dulu ya acara request. Sahabat Budaya, makasih banyak yang sudah gabung. Nanti Anda bisa lanjut lagi acara request sebentar malam sama teman penyiar lainnya ya. Oke, Azan Maghrib Rukun Manang di pukul 17:43 waktu Indonesia Setengah ya. Sadikile Anda semua kalau bakal mendengar lantunan-lantunan lagu Islami yang bakal laris ledekan ya. Untuk Anda di mana Risa bakal relay ke Pro 1 RRI Manado ya. Yeah. Sahabat Budaya, satu juga sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang dan menang. Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi yang stabil, upload download asimetri dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang ya. Untuk kamu yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet ODS ya kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps ya, dan harganya lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya ya. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps ya. Nggak cuma itu juga, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan menangkan hadiah emas ya, mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember ya. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi di setiap bulan. Nah, ini hebatnya totalitas internetan, pakai Bisnet bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut Anda bisa kunjungi melalui bisnethome.net. Oke? Okay?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, senonton Dumuluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
3: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak berpanjang perih. Apa-apa perjalanan ini, ramah jalan kau. Kau berangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat berjalan.
4: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
2: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan Johar Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
1: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan, dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962, waktu itu belajar Dumuluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dumuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu udah Hadam dari daerah musimnya Aswin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi Pakem Dumuluk itu, yang raja-rajanya itu tetap Pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya dia tradisi itu Pakemnya kalau dia sair, berkata kepada sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di Pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dumuluk itu, ya ada event-event seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan gitu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dumuluk, tapi perkembangan zaman sekarang, anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dumuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
5: Kalau khusus Dul Muluk, memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli, A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
6: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: Nyur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: 88,6 Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa. Terima balik lagi di Pro 4 FM Manado, Suara Budaya Kawanoa. Masih di Nyong Rizla, di Nyur Melambai Sore ya. Oke, Torampe Kampung pastinya lagu Luminasa maupun juga informasinya bakal selapit teman semua di malam hari ini ya.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi.

Asli dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Sahabat budaya, di bulan Desember nanti menjadi waktu yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk pelaksanaan pemilihan hukum tua ya serentak. Sebanyak 60 desa akan mengikuti peserta demokrasi ini ya, termasuk desa Kolongan Kecamatan Talawaan ya. Saat ini proses pendaftaran sementara berjalan yang dikawal oleh panitia pilhut desa. Nampaknya pemerintah Kecamatan Talawaan merupakan melakukan monitoring pada proses pendaftaran bakal calon hukum tua ya. Camat Talawaan Ansye Dengah memimpin langsung monitoring ya, dan proses pendaftaran tersebut juga nampaknya dihadiri para pendukung bakal calon hukum tua Desa Kolongan. Nah, rencananya pilhut serentak di Kabupaten Minut akan diselenggarakan pada 7 Desember nanti. Selain pilhut serentak, pemerintah Kabupaten Minut juga akan melaksanakan pemilihan hukum tua di 4 desa untuk proses pergantian antar waktu ya. Selain panitia desa juga ini ditetapkan panitia yang daerah yang sudah di launchingnya pelaksanaan dan siap mengawal jalannya pilhut yang luber dan jurdil di bumi Tonsea.

0: Ah, gagah sekali ini panti loh. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita kan, sadar mali ya.
1: Aduh, monitor ketua, tamang soba gacor.
0: Ngana li geng si mau mengaku, apalagi kita ini so ramah, sopan, dia merasa senyum tuh sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator Jo, mar betul loh pengana itu.
0: Mar, makasih banyak dange.
2: Bukan ngana ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya likuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Hah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, cukup sampai di sini ya, Turang Pe Kampung. Ya, informasinya seputar Minahasa maupun juga Sulawesi Utara yang resel update ya. Nanti sebentar bakal ada Senandung Bohusami dari pukul 19 sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dimana Rizla sesusun playlistnya lagu-lagu Gorontalo, Hulan Dalo yang bakal bertemu pembudaya. Semua masuk dengan Nyur Melambai Malam ditemani sama Fani ya. Oke, okay, selamat malam, selamat istirahat. Nanti pukul apa lagi dengan Nyong Rizla di besok siang ya. Dan jaga kesehatan, selamat istirahat. Jangan lupa bermakan malam. Dan Rizla pamit di Nyur Melambai sore. Bye-bye.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffelt dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di kunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Bantet itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan terhutang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanung apa penyakit ini sebabnya. Lalu ditanung beliau ada anu tadi namanya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
2: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Bahasa Belantuk kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita adakan seperti Betang Ai Baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual Batang Ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh, sigar bajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, Terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin kalau dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar tadi yang di julung ke Batanti itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penebusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah. Bahwa ini penebusi penghubi. Nah, jadi itu yang tadinya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
3: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu kada menemukan pang lah. Artinya kada menemukan ke situ Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Mereka jauh oleh habis kampung kesana Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Liter Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang air.
0: Nyiur Melambai Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat malam, salam budaya, selamat berjumpa lagi di Nyurman Wimala edisi akhir pekan kote kan. Sabtu malam ini Wofani Batemang sahabat budaya dari jam 8 sampai jam 12 ya, yang lagi menikmati waktu akhir pekannya. Semoga menyenangkan malam hari ini dan terhibur dengan lagu-lagu enak daerah tentunya yang terang hadirkan di Perempat Manado, dan juga nanti di jam 9 spesial terang hadirkan juga lagu pilihan Indo. Iya. Untuk saat ini terang menemani dengan lagu-lagu Nusantara ya sahabat budaya, sampai di jam 9, dan jam 9 sampai jam 11 nanti terang Bakudapa di acara Rikus Malam Malam Bakudapa. Kemudian di jam 11 terang akan menghadirkan lagu-lagu rohani Kristen di titisan Moon Malam ya. Itu dia serangkaian program acara Nyirma Malam edisi hari ini. Makasih banyak yang masih ya tetap setia dengan orang terus di Perempat Manado. Baik yang mendengarkan di 88,6 FM, ada mendengar juga di 1188 AM dan di streaming RRI Digital ya. Sembari temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara, saat ini orang kedengarkan drama legenda Raja Bunuh Mangkat.
1: Pendengar, selamat berjumpa kembali dalam drama legenda bersama kami, Teater Paguntaka RRI Tarakan. Drama legenda yang akan kami persembahkan kali ini tentang konflik yang terjadi saat wafatnya seorang raja, Raja Bunuh, Raja Purba pertama yang menginjakan kaki di bumi Kalimantan.
2: Tabib, tolong obati raja. Tolong sembuhkan dia.
3: Baik Ratu, saya akan coba.
2: Bagaimana keadaan Raja Tabib?
3: Maafkan saya Ratu, sepertinya sakit Raja semakin parah.
2: Apalagi yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan Raja?
3: Mohon bersabar Ratu.
2: Aku tidak akan membiarkan Raja sakit begini terus. Aku akan mencari cara agar Raja bisa sembuh dari sakitnya.
1: Sang Ratu tidak putus asa. Ia bertekad untuk mencari tabib terbaik di negeri itu untuk mengobati sang raja. Para tabib dan ahli pengobatan dari berbagai daerah juga telah didatangkan. Tetapi mereka juga tidak bisa menyembuhkan penyakit Raja Bunuh.
4: Ratu.
2: Iya, Raja.
4: Sudahlah, kau tidak usah lagi mencari tabib untuk mengobati aku.
2: Tidak, Raja jangan berkata seperti itu. Raja harus sembuh. Rakyat sangat membutuhkanmu.
4: Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Biar aku pasrah.
1: Segenap warga kerajaan berduka. Begitu pula rakyat ikut bersedih. Mereka berdoa dan berharap Raja Bunuh akan kembali sehat seperti semula. Kesedihan juga dirasakan Raja Sangen dan Raja Sangiang. Keduanya adalah saudara kandung Raja Bunuh. Raja Sangen dan Sangiang tiba di istana menemui anak sulung Raja Bunuh, Pangeran Paninting Taru.
5: Paninting Taru, kau harus mencari tabib yang sangat sakti untuk mengobati ayahmu, Raja Bunuh.
6: Baiklah, tapi di mana aku harus mencari tabib yang sakti itu?
5: Begini, ada sepasang tabib yang sangat sakti. Mereka tinggal di pinggir Telaga Mantuk. Kau pergilah temui mereka.
6: Baiklah, siapakah nama kedua tabib itu?
5: Nama kedua tabib itu Nyai Jaya dan Mangku Amar.
6: Ya, baik. Saya akan segera menemui mereka.
5: Tapi ingat, kau akan menemui banyak rintangan dalam perjalananmu. Kau harus hati-hati.
6: Baiklah.
1: Berangkatlah Pangeran Paninting Tarung menaiki kuda mencari tabib sakti Mandraguna itu. Perjalanannya butuh berhari-hari. Tapi demi kesembuhan ayahnya, Raja Bumi, ia tetap menempuh perjalanan itu.
7: Tolong! Tolong! Tolong aku! Tolong!
6: Suara siapa itu? Tunggu, tunggu. Aku akan selamatkanmu. Kau ada di mana?
7: Aku ada di dekat jurang. Tolong selamatkan aku.
1: Suara gadis meminta tolong membuat Pangeran Paninting segera turun dari kudanya dan berniat membantu gadis itu. Gadis itu ternyata berada di pinggir jurang yang dalam. Gadis itu sangat cantik, sehingga membuat Pangeran Paninting terpesona.
7: Tolong selamatkan aku! Tolong!
6: Cepat! Cepat ulurkan tanganmu!
1: Di saat Pangeran Paninting menarik tangan gadis tersebut, tiba-tiba ia berubah menjadi sosok binatang yang menyeramkan.

0: Hampir saja aku mati diterkam binatang buas itu. Kurang ajar. Untung aku selamat.
1: Di saat Pangeran Paninting beradu dengan maut demi menyelamatkan ayahnya, Raja Sangen tertawa puas di istana.
2: Pangeran Paninting, kau tidak akan berhasil menyelamatkan ayahmu. Kau bahkan tidak sempat membawa tabir sakti itu ke istana.
1: Pangeran Paninting tidak tahu niat jahat dari Raja Sangen yang haus kekuasaan. Ia sengaja menyuruh Pangeran Paninting mencari tabib Nyai Jaya dan Mangku Amat. Raja Sangen tahu perjalanan menuju Telaga Mantuk sangat bahaya dan angker. Banyak yang tidak selamat. Raja Sangen ingin menggantikan Raja Bunu setelah Raja Bunu meninggal. Raja Sangen yakin Pangeran Paninting tidak akan selamat dan dia yang akan menduduki posisi raja yang baru.
0: Aku harus sampai ke rumah kedua tabib itu sebelum malam tiba.
1: Hari sudah semakin gelap dan dalam perjalanannya itu Pangeran Paninting bertemu pula dengan seorang nenek tua yang kelaparan.
3: Tolong kasih aku sedikit makanan. Aku sudah 3 hari tidak makan.
0: Baiklah, Nek. Ambillah makanan ini. Makanlah.
3: Terima kasih, Nak.
0: Nenek tinggal di mana?
3: Saya tinggal di Telaga Mantuk.
0: Oh, kebetulan. Saya juga mau menuju ke Telaga Mantuk. Baiklah, Nenek. Ikutlah saya. Ayo naiklah ke atas kuda ini.
1: Pangeran Paninting yang lugu tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Nenek tua yang ditolongnya adalah jelmaan dari seekor naga api.
3: Pangeran Paninting, bersiaplah kau menjadi santapanku malam ini.
4: Ngajar, aku tidak takut. Rasakan pedang saktiku ini. Hiya!
1: Akhirnya, naga api itu pun mati dibunuh Pangeran Paninting. Pangeran Paninting kemudian bergegas maju laju kudanya menuju Telaga Mantuk.
0: Akhirnya aku tiba juga di rumah Nyai Jaya dan Mangku Amat.
5: Nyai Jaya, Mangku Amat. Oi, Mangku Amat.
1: Berkali-kali Pangeran Paninting memanggil kedua tabib itu, namun tidak ada jawaban. Ternyata Nyai Jaya dan Mangku Amat tidak ada di rumah. Dengan perasaan yang begitu sedih, pulanglah Pangeran Paninting ke istana. Alangkah terkejutnya Raja Sangen melihat Pangeran Paninting kembali dalam keadaan sehat. Niat jahatnya agar bisa menduduki posisi sebagai raja baru menggantikan Raja Bunu pun tidak kesampaian. Akhirnya Raja Bunu pun mangkat. Karena tidak ada yang dapat mengobati penyakitnya, Pangeran Paninting pun naik menduduki tahta sebagai raja yang baru menggantikan ayahnya. pendengar, demikian drama legenda dengan kisah wafatnya Raja Bunuh. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai berjumpa kembali dalam drama legenda selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Suatu hari, aku terbangun di tempat di mana aku mengejar impian. Tersadar, sudah berpuluh tahun aku tinggalkan kampung halaman. Sekarang, aku kembali untuk saudaraku, untuk sahabatku, untuk kampung halaman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodeng torang kong beki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Ya, Sahabat Budaya, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, terang berjumpa lagi di acara Request Malam, Malam Baku Dapa. Hadir pilihan lagu daerah tentunya malam hari ini, dan pilihan lagu Indo yang Sahabat Budaya bisa request. Dan saat ini bisa gabung ya di chat WhatsApp dan SMS di 0853-424-928. Silakan Wow Fani sudah buka sesi requestnya saat ini. Jangan lupa salam-salam 3 orang spesial. Nanti gabung di 0853-424-928 ya. Untuk Sahabat Budaya malam hari ini yang sedang mengisi waktu luang, yang sudah istirahat, lagi duduk-duduk santai, atau mungkin lagi baring-baring sambil baca di tidur, Kang, dan ingin dengarkan pilihan lagu malam hari ini, bisa bergabung di Malam Baku Dapa untuk acara Rikus Malam Perempat Manado. Sekali lagi silakan untuk Sahabat Budaya yang mau bergabung, sudah bisa bergabung di chat WhatsApp.

WhatsApp dan SMS di 0853-424-9928 ya. Dan saat ini Wow mau langsung sapa spesial untuk Ibu Jusye di Perum Gria Rizki Kolongan di Kalawat. Mau request lagu Oldies Indonesia dengan judul Hanya Kau di Hatiku yang nyanyi dari Dedi Dores. Kirim untuk Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Gimineman di Wenetin. Juga Ibu Silangin di Teling Anoa. Selamat malam, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat ya. Ibu Lina, Pak Gimineman dan Ibu Silangin ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat badai ngarjo dan semoga terhibur. Oke. Okay. Terima kasih untuk Ibu Jusye yang sudah gabung lagi malam hari ini, sudah kirim-kirimkan salam. Dan kalau yang dikirimkan salam lagi juga stay tune, ada badengar, jangan lupa bahas-bahas salamnya ya. Juga sahabat budaya semua yang lagi menyatu hati dengan orang di perempat Manado, bisa kirimkan salam buat teman-teman kerabat yang mungkin juga sebentar lagi sama-sama, atau untuk teman-teman kerabat yang jauh ya. Jauh di mata tapi tetap di hati lah, perempat Manado. Oke, bisa kirimkan salamnya saat ini ya. Wow, tunggu di

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembekin rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu, dengan menggunakan alat musik gitar.

0: meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti PPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau dan yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

Dari timur engkau terbit menerangi bumi. Di arah barat dia terlihat tidak berdaya. Sinar yang mengelupaskan kulit halus lembut justru perlahan menjadi sejuk ketika dibayangi awan untuk pergi di tempat peraduan. Namun di saat ketidakberdayaan itu, hati manusia tergoda karena sinarnya menjadi kanvas gratis yang dapat melukiskan keindahan alam ciptaan Sang Ilahi. Kini, potret senja itu tersimpan rapi dan sudah terpublis. Dia tidak perlu berjanji untuk kembali melukiskan kebahagiaan. Dia hanya butuh waktu untuk menepati. Sebab konsistensi, kesetiaan, dan kejujuran di waktu senja biarlah menjadi pelajaran dalam kehidupan makhluk hidup. Karena kodrat kesetiaan tidak perlu digoreskan dalam materai. Kesetiaan dan kejujuran cukup diaplikasikan dan direkonstruksi dari hulu sampai ke hilir dalam air kehidupan.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpinjuru.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, Lamin Dalom, yaitu Singasana, Kepala Adat Besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elan, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita nenek moyang, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau itu kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
2: Di sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda. Tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi. "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado tidak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini. Sabtu 12 September 2026, baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Fani atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa, lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gemim, merupakan salah satu gereja terbesar di Indonesia yang beraliran Calvinisme. Protestan masuk ke Indonesia melalui Badan Pekabaran Injil asal Belanda yang beraliran Protestan, dikenal dengan Netherlands Zendeling Genootschap, NZG, pada tahun 1806. 9 tahun setelah itu, tepatnya tahun 1817, pemerintah Belanda di Indonesia mengatur bahwa gereja di Indonesia harus diorganisir oleh pemerintah, sehingga gereja di Indonesia ketika itu menjadi apa yang disebut gereja negara.

Kekristenan mulai diperkenalkan di Tanah Minahasa oleh dua misionaris Jerman yang dididik di Belanda, yaitu Johann Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Schwarz. Mereka diutus oleh NZG. Teologia NZG dipengaruhi oleh Pietisme, yaitu suatu aliran teologia yang memusatkan perhatian pada pertumbuhan dan pengembangan iman dalam kehidupan pribadi. Pada tanggal 12 Juni 1831, mereka tiba di Sulawesi Utara untuk memberitakan Injil.

Tanggal itulah diperingati oleh Gemim sebagai hari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gemim, didirikan di Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1934 setelah dipisahkan dari gereja induknya, Indische Kerk. Pada tanggal 30 September 1934, Gemim dinyatakan sebagai gereja mandiri.

Sejak berdirinya, Gemim dipimpin oleh ketua sinode pertama adalah Dr. E.A.A. de Vrede, 1934 sampai 1935. Gemim tercatat juga masuk dalam anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Dewan Gereja-Gereja Asia, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, dan Aliansi Gereja-Gereja Reformasi Sedunia. Selain itu, Gemim juga merupakan bagian dari Gereja Protestan di Indonesia sejak 25 Mei 1950 dan anggota dari Sinode Am Gereja-Gereja di Suluteng atau SAG yang terdiri atas gereja-gereja di Sulawesi Utara dan Tengah. Dan sekarang, Gemim dalam misi pelayanannya bukan hanya di Sulawesi Utara saja, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, Ambon, Papua, bahkan sudah go internasional, membuka cabang di Jepang, Amerika, dan masih banyak tempat di luar Sulawesi Utara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kembali selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap setia menyatu bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua. Nyirmlamai Pagi edisi Minggu 13 September 2026. Masih dengan serangkaian Kidung Pujian mewarnai kebersamaan kita pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Sekali lagi salam sejahtera untuk Anda. Sahabat budaya pendengar umat Kristiani, sepanjang minggu berjalan ini, khususnya untuk warga Gemim, ya, Gereja Masehi Injili di Minahasa, akan dan sedang merenungkan firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dengan mengangkat tema Hendaklah Kamu Sehati Sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filipi 2 ayat 1 sampai 11 mengajarkan bahwa kehidupan orang percaya tidak hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Paulus menasihati jemaat Filipi agar mereka sehati sepikir, memiliki kasih yang sama, satu jiwa dan satu tujuan. Kesatuan bukan berarti semua orang harus memiliki karakter, pendapat, atau cara berpikir yang sama. Kesatuan berarti kita memiliki dasar yang sama, yaitu kasih Kristus, sehingga perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling menjauh. Paulus kemudian berkata, janganlah melakukan sesuatu dengan kepentingan diri sendiri atau untuk mencari puji-pujian yang sia-sia. Ini adalah tantangan yang sangat relevan bagi kita. Kadang-kadang konflik muncul bukan karena persoalannya besar, tetapi karena masing-masing ingin dianggap benar, dihargai, atau didengarkan. Ketika ego menjadi pusat, hubungan menjadi mudah retak. Tetapi ketika Kristus menjadi pusat, kita belajar bertanya bukan hanya apa yang saya inginkan, melainkan apa yang dapat saya lakukan agar hubungan ini tetap membawa kemuliaan bagi Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri atau menganggap diri tidak berharga. Rendah hati berarti kita tidak selalu harus menjadi yang pertama, paling benar, atau paling didengar. Ada kalanya kita perlu berhenti berbicara dan belajar mendengarkan. Ada saatnya kita memilih mengalah, bukan karena kita kalah, tetapi karena kita lebih menghargai kasih dan persatuan daripada kemenangan dalam sebuah perdebatan. Teladan terbesar dari kerendahan hati itu adalah Yesus Kristus. Filipi 2 menggambarkan bahwa Kristus, walaupun dalam rupa Allah, rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ia tidak mempertahankan haknya demi kepentingan dirinya sendiri, tetapi rela merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah kasih yang bukan hanya diucapkan, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan. Kasih Kristus mengajar kita bahwa mencintai orang lain terkadang berarti memberikan waktu, kesabaran, pengertian, pengampunan, bahkan melepaskan ego kita. Sahabat budaya pendengar umat Kristiani, dalam kehidupan keluarga, gereja, pekerjaan, maupun persekutuan, sehati sepikir bukan berarti tidak pernah berbeda pendapat. Perbedaan pasti ada. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Kita boleh berbeda pandangan tanpa saling merendahkan.
Kita boleh tidak setuju tanpa menyimpan kebencian. Kita boleh menegur tanpa mempermalukan. Dan kita boleh mempertahankan kebenaran tanpa kehilangan kasih. Kesatuan yang sehat bukan dibangun karena semua orang selalu setuju, melainkan karena semua orang bersedia kembali kepada Kristus sebagai pusat kehidupan. Ayat-ayat ini juga mengingatkan bahwa satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan membutuhkan tindakan nyata. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Kristus, tetapi terus-menerus memelihara iri hati, kepahitan, kesombongan, atau keinginan menjatuhkan orang lain. Kasih harus terlihat dalam perkataan dan perbuatan. Kadang-kadang satu kalimat yang lembut dapat menghentikan pertengkaran. Satu tindakan pengampunan dapat memulihkan hubungan. Satu keputusan untuk tidak membalas kejahatan dapat menjadi kesaksian tentang Kristus. Pada akhirnya Filipi 2 ayat 1 sampai 11 membawa kita kembali kepada Kristus. Pribadi yang menjadi teladan kesatuan, kasih, kerendahan hati, dan ketaatan. Karena itu marilah kita tidak hanya mencari apa yang menyenangkan hati kita, tetapi apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita belajar merendahkan ego, mengutamakan kasih, mengampuni, melayani, dan berjalan menuju tujuan yang sama di dalam Kristus, kehidupan kita akan menjadi kesaksian bahwa kasih Tuhan benar-benar bekerja. Sehati sepikir bukan berarti tanpa perbedaan. Sehati sepikir berarti berbeda, tetapi tetap memilih berjalan bersama di bawah kehendak Kristus. Selamat pagi kembali untuk Anda. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah minggu pagi atau mungkin ya ibadah di hari minggu ini bersama dengan keluarga. Anda mungkin lebih memilih untuk pagi hari ini atau mungkin di sore nanti. Tapi yang pasti, sebagaimana firman Tuhan berkata untuk tidak menjauhkan diri dari setiap peribadatan, tentunya ini akan membawa berkat juga untuk Anda bersama dengan keluarga di sepanjang hari minggu ini, bahkan sepanjang minggu yang berjalan ini, bahkan sampai kapanpun kasih Kristus senantiasa ada untuk Anda bersama dengan keluarga dan orang-orang yang dekat di hati Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Bea, nyaku ina jeng waturandang, sondol materang u Radio Republik Indonesia, uya untana tonsea, mina sa amian, karya ule osenangku, samerot RRI ai, utoro baterangan ule os tetawan, wayanito, lale RRI udit, dirgahayu, Radio Republik.

Sahabat budaya, sejarah awal kata Manado berasal dari kata Wanua Wenang. Telah ada sekitar abad ke-13 dinamai oleh Ruru Ares yang bergelar Dotulolong Lasut ketika menjabat sebagai kepala Walak Ares. Versi lain mengatakan kota Manado merupakan pengembangan sebuah negeri bernama Pogidon, diperkirakan sudah dikenal pada abad ke-16 dan banyak didatangi orang-orang dari luar negeri karena hasil buminya. Kemudian kata Manado mulai digunakan pada tahun 1623 menggantikan nama Pogidon atau Wenang. Kata Manado sendiri berasal dari daerah Minahasa, yaitu Manaro atau Manado yang berarti di jauh, seperti tercatat dalam dokumen sejarah waktu itu. Pada zaman Hindia Belanda, tepatnya tanggal 1 Juli 1919, Manado resmi dilengkapi dengan dewan dan dikepalai oleh wali kota. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan tahun 1951, Manado menjadi daerah bagian kota Manado dari Minahasa sesuai SK Gubernur Sulawesi di saat itu.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Saudara, Sulawesi Utara dikenal dengan daerah yang sangat menjunjung tinggi keragaman, baik suku, agama, bahasa, serta adat istiadat. Sikap toleransi, bahkan juga rasa silaturahmi yang sangat tinggi antar sesama umat memang telah melekat erat sejak Sulawesi Utara hadir dalam naungan Negara Republik Indonesia. Salah satu wisata religi yang kini menjadi sarana kerukunan, kebersamaan, silaturahmi, bahkan saling berbagi berkat, yakni acara pengucapan syukur. Pengucapan syukur telah menjadi tradisi yang melekat pada orang Minahasa. Setiap tahun masyarakat di berbagai tempat merayakan syukur atas berkat Tuhan yang dikaruniakan bagi umatnya selang setahun. Tradisi ini telah dilakukan sejak zaman leluhur sebagai wujud syukur atas berkatnya yang telah dikaruniakan bagi umat manusia. Usai melaksanakan panen, terutama panen padi, jagung, cengki, ataupun hasil komoditi lainnya, masyarakat akan menggelar ibadah di gereja-gereja dengan memberikan 1/10 dari hasil panen. Dalam pengucapan syukur Tau Sulawesi Utara, ada beberapa jenis kue basah yang menjadi ciri khas dan terasa tidak lengkap jika warga tidak menyediakannya saat perayaan pengucapan syukur. Dodol dan nasi jaha, dua jenis kue basah ini wajib tersedia sebagai simbol kedekatan serta keikhlasan dalam menjalani kehidupan di tanah subur Sulawesi Utara. Nixon Mandagi, warga kota Manado misalnya, meski diakui harus bertahan dengan kemacetan berjam-jam, namun oleh-oleh dodol dan nasi jaha mampu membuatnya terkesan dengan tradisi ini.
3: Kau dapat dodol dengan nasi jaha. Aduh, baru memang setiap pengucapan suka sering ya ke sana. Pokoknya di sana kalau pengucapan rame sekali. Baru dodol-dodolnya juga enak. Baru kalau mau pergi ke sana arusnya masih fruk-fruk. Soalnya macetnya, antrinya jauh sekali. Apalagi sudah pulang. Waduh, itu macetnya sampai malam itu tibanya di rumah.
2: Saat saling berkunjung, dodol dan nasi jaha selain dinikmati saat berkunjung atau disebut warga pasiar, maka di saat tamu pulang, tuan rumah wajib memberikan oleh-oleh dua jenis kue ini. Jika dahulu penentuan pengucapan syukur usai panen, namun sekarang pengucapan syukur ditentukan oleh pemerintah maupun gereja agar waktu tidak saling bertabrakan. Di satu sisi, berdasarkan estimasi pada saat menggelar hari pengucapan syukur ini, setiap keluarga akan menghabiskan dana rata-rata sebesar 3 hingga 5 juta rupiah per keluarga. Miliaran rupiah pun akan tersedot untuk perayaan ini. Sementara itu, pemerhati sosial dan pemerintahan Sulawesi Utara, Wani Wanta, menyatakan pengucapan syukur telah dijalani warga Minahasa sejak lama. Saling berkunjung meski harus menempuh perjalanan jauh bukan halangan. Apalagi pasokan oleh-oleh seperti dodol dan nasi jaha menjadi warna tersendiri pada setiap kendaraan yang digunakan.
4: Pengucapan syukur bersama agar supaya seluruh masyarakat turut juga mengambil bagian untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Karena di samping juga hal ini adalah pesta rakyat, ini juga adalah pesta iman. Nah, pesta iman karena kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan.
2: Meski dari tahun ke tahun kendala menghadang, mulai dari kemacetan, susah mendapat bensin pada hari H, bahkan jarak tempuh yang jauh, tetapi rasanya semua terbayarkan ketika berkunjung ke rumah teman, kerabat, dan kolega, makan bersama, serta menikmati penganan dodol dan nasi jahang. Dan hal tersebut juga dinikmati oleh para wisatawan yang semakin banyak berkunjung ke Sulawesi Utara. Mereka pun terlihat begitu menikmati suasana kedamaian dan kerukunan di tanah Sulawesi Utara lewat kegiatan pengucapan syukur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

hankarapi rinai anate aku ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 80 ini wo RRI sama maindung karetu ketau ni mawem paketau wo neman kerapi muni ni maasan Indonesia sama ni mapakentas wo mawe indeken kerapi malalar Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa sekali di udara tetap di udara.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Kru 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Wale Wangko adalah nama rumah adat di Minahasa, artinya adalah rumah waris atau rumah pewaris. Rumah adat ini digolongkan sebagai rumah panggung. Tiang penopangnya dibuat dari kayu yang kokoh. Konon kabarnya, dua di antara tiang penyangga ini tidak boleh disambung dengan apapun. Bagian kolong rumah pewaris ini lazim dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau gedong. Seperti rumah adat lainnya, rumah adat Minahasa ini dibagi juga ke dalam beberapa bagian utama, antara lain bagian depan atau yang disebut lesar. Bagian ini tidak dilengkapi dengan dinding sehingga mirip dengan beranda. Lesar ini biasanya digunakan sebagai tempat para tetua adat dan juga kepala suku yang hendak memberikan maklumat kepada rakyat. Bagian selanjutnya adalah seke atau serambi depan. Berbeda dengan lesar, seke ini dilengkapi dengan dinding dan letaknya persis setelah pintu masuk. Ruangan ini sendiri difungsikan sebagai tempat menerima tamu, serta ruang untuk menyelenggarakan upacara adat dan jamuan makan untuk undangan. Kemudian pores. Pores merupakan tempat untuk menerima tamu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik rumah. Terkadang ruangan ini juga digunakan sebagai tempat untuk menjamu tamu wanita dan juga tempat anggota keluarga melakukan aktivitas sehari-harinya. Pores ini umumnya bersambung langsung dengan dapur, ruang tidur, dan juga tempat makan. Jika kita cermati, keunikan rumah pewaris ini terletak dari arsitektur depan rumah. Perhatikan saja susunan tangga yang berjumlah dua dan terletak di bagian kiri dan kanan rumah. Konon kabarnya, dua buah tangga ini berkaitan erat dengan kepercayaan suku Minahasa dalam mengusir roh jahat. Apabila roh tersebut naik melalui tangga yang satu, maka serta-merta ia akan turun lagi melalui tangga lainnya.